Egunitza kaskatta ehetistuanna kutnu ahu kutuassa sedan pihon manni hno ahu ni hno kutuas ketstet stage down egunin minat pegome wadap matat nuassa kutnu it begin mapusati widap matat kabandas David Alexandre Vincent kat pas mon mahedes Bernard Hervieux Magni Muriel Rock tsapusun katat nantinon de kataye Natwasis, Sehadit, Matamikus Lagjan, Kawajigamas, Mastuyat, Pagwasibit, Unmanchibit, Nutaswan, Iguanjit, Wasat, Makmanutenam, Pisamit, Esipit, Wendake, Makpikugan,